Bala bagi jalan dari yang dikagam kuagin. Siapa lagi dari yang diganjar namiye? Janjar rangkai dan makin. Tolikin all tahun lima jinder. Oh, bakal ya.

nejo kake gore la lo anyol lay toriane na kita ngejuge ngollo nenye kelleb ninche ton naybugo anar kuragosu nebo akwet nemenauru nebo ninche kage meiterre tenauri erejo kake gore la lo anyol lay toriane na kita ngejuge ngollo nenye kigira omona kaida na kenya peita ngejuge ngollo nan pemekin terretiatua pemekin terretiatua ngoliginot pemekin terretiatua mion peisho yokol tau lengiriata peisho yoken golon erejen chere keki wo yoki rangejuken golon nenye keileb ninche ton naibugo anar kuragoso maria gita aton laitoriene kore ne weji ne ragolo kore ne weji niki yew yok e anyuno tankai kore ne weji niki yew yok e ngiriata meisho rara yokan kaima abeto maibugo anar kuragoso dan karne yeso pegi anyuan kayang Pegi anyo laitoriani. Pegi anyo kaida karne yesu. Erejo kibwa kwet nimeki nauru. Kibwa yoga kwet nimeki nauru. Negibwa yoga ke mekin terreta nauri. Mekin terre. Kia anyo laitoriani. Maria genka imesho yoga ngolone anyu notu. Tia gincho gengolone maranyu yon laitoriani. Cho gengolone maranyu ankaya inanyu. Cho gengolone anyu notu tankarne yesu. Choge ngolon nenyor enyiriata. Engolon naiti marorona te nankai. Naidi marorona tine na kutirobiani. Naidi marorona tine na yele gedebeka. Meraba na neba wankata inu. Tangarno laitori ya Yesu Kristo. Irejo kibwe rona ibuga na arkuragosu. Negiwe yoga kwet neme kinaura. Irejo kaya irangarne Yesu. Irangeju gengolon nanganake. Kibwe yone mekintareta nauri. Rangarno laitoria ni Yesu Kristo. Aumo nogira rangolone anyu noto. Nyobo akino iteria. Nyobo akino tanaure. Nyobo akile mekora idima shomo. Aumo nogira empiris. Empiris angolone anyu noto. Tangarno laitoria ni Yesu Kristo. Megin chanka ita anyu nini. Megin chanka ita anyu mekitaju. Amere jorore lenye. Kage gore le lo anyo la itoria. Na keita ngejuke ngolone. Meira ngejuko ra ranka ye ngolone no. Meira ngejuke ngolone ne anyu noto. Ngolone ne ngiriata. Ngolone ne lototo. Megin chodo ini nyama ipuko. Ni lotieti ayano orkuragos. Ara diadwa inakima. Are diolo ikurukurila ba. Megin chanka ye ngolone. Ni lotieti ayana ane orkuragos. Tangarno laitorian Yesu Kristo. Tangamura rengira ngejuru ko rengolon nino. Tangamura rengolon ngejuk. Tangamura rengolon ngejuk ni Mariam ba. Ni Mariam adara sangkai. Megin changka yongolon. Tangarno laitorian Yesu Kristo. Hallelujah. Megin changka yongolon ni anyu ne tangarno Yesu. Mayele ne shomala seremak. Kage maibana ajite nikimbunga kinu. Rakayandeli basandala lala boyanderi masa Rakayanderi bosendelelele bosandara raboyanderi Oh Rakayanderi bosandala raboyanderi masa Tanga mongolon ngejuk Tanga murare ngolon ngejuk tangarno laitorian Yesu Tanga murare ngolon ngejuk tangarno Yesu Tangamura raina golon nankai. Tangamura raina golon nankai rangarne Yesu. Tangamura raina golon nankai rangarne Yesu. Tangamuna golon nankai. Tangarno laitorian Yesu Kristo. Warai bae ai golon ikibuwa umonu tata. Na engolon na mekore kiatar kumuk. Na umonta nagatum onla seremani ubo. Arakenka seremani maibonga gena. Power to love others. Engolon neginyo runye irkulekai. Kumbo taa taltu nganala ini ningito. Megore tiano banyo rata aruayo. Ayu nikibuwa umanankai mesho yoke engolon neginyo runye irkulekai. Eiramio kiyok mera megora baki nyoriltu nganak. Erejo biblia kore tonkati dinesiadi. Neakul tunganaki lonyorate. Menyor tungani lekai tungani. Enyor ninyantasat kewan.
na inabi nebun rasadi enyarobiani onkere nye ne inyal inyal ne mekore ijali mekore nyor ntomonoki nkere nye ne menyor lewa ntomonoki nye na inabi dole ipang ne meijali etene umisa meijali etene ya uninye aikitoko almari lenye amu menyor reletu ngani oboitari eraki era ntunganake enyorata seasonal enyorata nikinyoruni era ntokitin enyorata ara yopen eradoi enyorata ino mekore nyor irkulikai mari akitata nkai mesho yoke ngolon engolon nikinyorunye irkulikai amu kore kuna ba nikigira omonoki by the way tinitodua yoka kipirare yemakewa naipirare tankara ke teneki asena neagwenti yankai tenebo yok throughout mesho sola itoriani embuke petero ledukoya emato ngwano lkerele isit embuke petero ledukoya emato ngwano lkerele isit kigira omonankai mesho yoke ngolon nikinyorunye irkulikai tankarne yesu kejorode lankai tiatu anabuge epetero ledukoya ematu ngwano lkerle isiet nejorode lankai wara naluso tepokin embu ngenyorata nauno olikai olikai embu ngenyorata nauno olikai olikai wara nangole golone komono empalikinoto nikito omonuto na enyorata kejo biblia kwara enyorata neimonumula olorora longuk megijo itonchere pinti nyikwa latungani kage tonyora minche tumia nkiba tiatu altaulino Mesi sola itoriani. Nejo ore na lusote pokin. Emu nge nyorata na uno. Olikai olikai. Nejo amu eitoibe nyorata olorora longuk. Maria gankai mesho yoga nyorata. Engolone nyorata. Ola itoriani chobo yota orkila le nyorata. Chobo giyok. Ldaujalang. Pegi nyoru yogir kulikai. Pegi nyoru yogir marei talang. Pegi nyoru yogin kara Pegi nyoruan kai ntaiwang Pegi nyoruan kai alatiang Tangarno la itodian Yeso Christo Choyogan kayoy Choyogan golone nyorata Choyogan golone nyorata Jehovah Ene nyorata nire joke imulumulo lorora longok Teneri wejiti nikita gelar kulekai Teneti wajiti nikita gelar kulekai Jehovah Neki gelankai tangara doki ginyoru Neki joki nyorrel den neki gelele Ola ironia nankai tangarne yesu Denga na yoga nyorata amura ye nyorata Oje biblia ira ye nyorata Jehovah Ira ye nyorata ola ironia Denga na yoga neki nkope egi nyorishana ye Denga na yoga neki nkope egi nyoruntunga nagane minyorie Yankai lemege nento runya Yankai lemege nento runya Na inda ngana yoga neginko Pegi nyorur kulika ya laitoria Pegi nyorur le lara lainya layo Pegi nyorur le loibani nche yoga laitoria Tengana yoga nyorata inu Po yoga ngolone nyorata Irejo begi nyoru yoga lika ya lekai O Jehovah tare royo Tare royo marro nyorinkera inono Tare royo marro nyorara leloibayo Lelota magi yogi ntorok Choo yoga laitoria nisuba Choo yoga nyorata Chobo yotor kila le nyorata Begi ankai begi ntoibo lorora longok Ngok lola lashara lam Ngok ankai yai Ara nananaida asayo Wondenga na yoga laitoria Ereja bibilia wala rongo longesiade Neakul tunga nagi lonyorate Tare royo vemegi nyorwagate Chobo yore ngolonino Vemegi nyorwage yoga take Kage vegi nyorwata tunga nalilono Vegi nyorwan kayera tunga naraganisa Vegi nyorwata leloleme arazoki Vegi nyorwan kayai Pokinga identoris Tanyorata ino Rakayandeli masenelelelelebo Rakayanderi basandala boyanderi masa Ori la la la bo sandala la boyanderi masa Hey joyo maro nyurungana linono Doyo maro nyurungana linono rankarne yesu Ashe Jehovah Choo yoga nkai yengolo na nyorata Meimula yore nkwete nke ngasera nkarno yesu Kirejo yoga se Rakayanderi basen nelebo yanderi masa
Tankar ne yes. Yes mo. Oh, rakai anderi mas senelele boy anderi mas. Te yogan golon le njor rata Jehova. Tankar no lighter yan Yesu Christ. Rakai anderi mas la bo. Oh, rakai anderi mas la bo. Tankar ne yes. Amen. Tankar ne yes. Ayo ni kibondo kaya tangai bay tenet yol tungani ni nyelim baye indi may botol la tungani an karna ni joge an kay chogi marro nyorangani chogi marro nyorra ni maria gan kay chogi marro nyorra engolon na nyorunye na jingai engolon na nyorunye rakaya nderima senene bosa ayo ni kibondo kaya tanake ni Maria yang kai mesho yoke ngolon neki ya mini ye ninye te yang kai ayo na ya mini nanu njoke ngolon na iruki ini ngo shal runga nejo mairuk na nolo mole nyana maya mini lo mole nyana eril runga na kumokla kore ntoki na romiti yoko yoke wala rade ngomo nankai na rankara ke etu yoke kiruki yankai eruki ya mini yankai enankabibi I Romo no kage awamini Mungu vizuri. Rikaya neri lalabo shana lalabo. Rakaya ndarabo. Na inabegi rejo kere tanka ile loreta de. Amu meki amini ajote niki nchanka 100%. Meredi yo. Dungere rashe uni olkeri lemnyet. Dungere rashe amato uni olkeri lemnyet. Neje Biblia tena Kenya. Isili gola itoria ni toltaulino pokin. Tia gola itoria ni choke ngolon na isili geye. Toltaulai pokin. Neje nimipiko siligi lengeno ino merani nye nikiriki. Tia gola itoria ni choke ngolon na isili geye. Kigira joki ankai. Metare to yok maisili gani nye tolta ujalampogin meisho yok ya ngolon negi siligye ninye aninya kopin merigi yok indamu notang merigi yok niki yolo merigi yok niki rejo merigi yok iltungana liki yolo metori kwa yok ena niki siligani nye tiagankai chok ya ngolon maisiliga. Give me the power to trust in you, God. Chogen golon, my silige rangarlius. Chogen golon, my silige roltaulai pogin. Mera menda munotana rigiyo. Chelo solema, mera o silige linago rigiyo. Merigiyo siasa. Merigoyo siasa ni. Olai jodi ana kaira karne yesu rejero rore lino pegi siligi yero alta ujalam pogi terala mai siligayo mai siligayo te alta ujalam pogi terala mai siligayo te alta ujalam pogi tangkarne olai jodi ana yesu kusu sayo mai mini yogi yeche hu Megin to giyoga aror ngash. Megin to giyoga aror ngash. Megin to giyoga aku 50-50. Megin to giyoga aku loisiligaye nusu. Kage kisiligi yogi yepi. Tangkar rola itorian Yesu Kristo. Nare Yesu Kristo baba gire seramaye. Amen. Tinila lengo ito Facebook endungere to anyangu sineli sigilai na garibe kaka ngolenda ikajo mpaka number 20 mayolo na nakataba yengole 20 shomo romuni airasha ngole ore nkomona na darata na kuhusu engolon madaraka kindima romuni olapa musima pokio long negi askaribu imyeti kila siku mpaka kenya niki baya mwisho olapa lile. Nare nkirukoto aisiligana nyankai nchare
Kadali nenki ngasiankai e imana golo nankai tankarne yusu. Ayu nala ngar orore lankai. Kiti angolong ye uni. Angolong nikijo enewala tai Wednesday. Na gore taata kibwe toldonyo. Kibwe itao mnankai wala idimani lomba aneme idimayo. Ito ningo? The God of impossible. Ankai one medimayu tankarne yesu. Ayuta ata nila aloldonyo. Nila ajo kiankai itejo rorori lino. Erejo tiatu mbuga Yob 42 verse 2. Nejo, era oltaulai. Yob 42. Pole, kwa inanol kirembe lankai. Wara hivi ninga gento kinajo oltaulai. Ujue uyo ni Daudi. Nejo tiatu Yob artamaro olkirliari. Nejo rore lankai. Ayolo nanu ajo indi marasa mbapogin. Mera kibu ito dugo ala itoria ni tenolong. Na yu nila ajo kiankai ayolo nanu ajo indi marasa mbapogin. Ayolo nanu ajo indi marasa mbapogin. Na yola ajo meara yeunoto ino nemeitabari. Mete yeunoto ola itoria ni. Nemeitabari teatu enkishu yang tankarne yiso. Ayura arakore ilo ito donyo engolongi uni. Tia kiankai, metae yeunoto, mere yeunoto ino, neme itabari, tiadu enkishuyai, tiadu altaulai, tiadu almarelai tankarne yusu. Ayuna aliki ajo, metae yeunoto ankai, neme dimia itabai tiadu enkishuyang. Enyorne tolo kunye nyo, enyorne uonyo, kore taa tate lolo ngeuni, kore nkolonge uni, neso moye suene menenga. Ne oru serani rufungoni ne biudo ini nyaltunga nakobo irukanka itengite runoto mera kore ino longe uni peidi biesu aropiu ne lo sini nyaitopiu loike no yokiapa loike no yokite kea amu mere ntoki ne meidi menka ya raso nere jorore lanka itana Kenya aingai doi wangangai ete jorore lanka mere yeunoto ino ne meitabari. Ayuta atani lao mwena nkai. Tia yola itoria nyankai yae. Were yeu noto ino tiatu enkishuye. Njo ata ateitabari. Were na 2026. Yeu noto nkai tiatu wa 2026. Yeu noto nkai tiananu tiatu wa 2026. Nejo the plans of God cannot be thwarted. Were taate yeu noto nkai tiatu enkishuye. Nena baraki noto nkai. Naipa nkai tiangara genkishuye. Naipa nkai tiangara genkishuino. Nene arayol tunganyo idim. Boy, pay me tabari tankarne yusu. Me tabari, me boro yu. Mbaraki no tankai, tankara gengishuye. Nejo ayolo ndam no nara tantai. Nejo ndam no tol mabari shoy. Na isontai, ndam no sidan. Ndam no tol mabari shoy. Kware na ndam no sidan nankai. Me ata yon lady my boy. Ndam no sidan o laitoriani. Tankara gengishuye. Nena nati bigan kai tankara gengishuye. Kware ndam no tankai, na sidan. Kware ndam no tankai, na nol mabari shoy. Nerejo bibilia nchare. Nejo ayola nanu ajo. Indi marasa po kitoge. Shoma tia kwa la itoria ni tenolo ngeuni. Ayala jindi marasa po kitoge. Ayala jindi marasa mba po kit. Ayala jindi matimirisho renkishuye. Ayala jo enkayaye. Yara ndamuno sida ntangara genano. Ware kuna ndamuno to la itoria ni. Keita bari tankarne yeso. Nejorore lankai. Na yola jo mere yono toino ne meitabari. Yadiaka ngole yo keita bari yongo lone nye tiatu enchalana. Mere yono tankai. Neme itabari tiatu enkishu yang. Tankarno la itoria ni Yesu Kristo. Amwiki likuwa na swali tiatu embuwe Jeremiah. Jeremiah tomonuni wari. Olkirile nyele tikita mwana abishana. Nejo rore lankai. Ngora arana nwa la itoria ni. Enkai epooki naishu. Kerai otoki. Nagol tenano. Agira likiankai epooki toki naishu. Enkai ebokitoki na rosese. Enkai ebokitoki na tenkishui. Enkai ebokitoki na tenkishui. Inaita ata agira itedemu tenagenya. Shoma duku ya nyeta nkarno yesu. Tia aki keraisa enagolteye. Nejo ngora arana nwala itoriani. Enkai ebokina ishu. Kerai ho toki na gol tenanu. Kerai toki na gol tenkai. Kanyo pigira ishirikiyo. Shoma duku ya laitorian. Tia agenka yae. Kore noba template. Noba plan nengishu yae. Nchei tabari. Ame tientoki. Neme dimayu.
tiatu enkishui tiatu aiye olaitoriani nijoki enkai tapalikiaki manikini ning'urayie enyamali nana sapuk tenkata naado nirikino ajo enkai ino kitok alang enyamali ino aiwo taata itadamu tenkarna Yesu shomo tiaki olaitoriani tenaa Kenya shomo tiaki keerai hoo toki nagol teyie keerai sa hoo toki nagol teyie mabesie enkiterunoto ematio tomon oisiet enkitanapa nenkomono taata ilo aomonie kulo sirat anaa enatolikio enaidura enkiterunoto tomon oisiet nejorore lenkai enkiterunoto tomon oisiet naa kayieu nilo aisom kwasi orkereri ledukuya mpaka orkereri lenye letomon Nejo Biblia nchara tenkiterunoto tomon oisiet. Nejo nipangaki olaitoriani ninye tembata orkeek onyok onyanyukie irngabolo temarmai. Oningo siye. Enkai nagira ipangaki Abraham. Nejo nipangaki olaitoriani ninye tembata orkeek onyanyukie irngabolo lemarmai. Eron tatekutukaji orngobor lenye. Eirowua enkolong. Neraposho nkonyel nkonyek enyanak ning'orisho naang'ura eitashe iltung'anak okuni tedukuya ninye ore peedol ninche nepuku akwetu tiatua orng'obor anang'are ninche neirugo ninye ebaiki enkop ne ejo olaitoriani lai tananoto omom toonkonyek inonok migira ake osinga lino ng'ura siye nelo Abraham otonita teboo eirowua enkolong Nejo Biblia nchere, nipangaki olaitoriani ninye. Oltung'ani oraparana enkai tiaishenye, tempukunoto euni eaishenye. Enkai papa, enkai enkerai, enkai oltasinyari. Ayuta atanila umonte ngunolong euni. Shomo tiaki enkai yae. Anena romono Abraham. Nejo ki Abraham olaitoriani. Nejo Biblia, itashe iltung'anak okuni tedukuya ninye. Eipangaki tani itasheta duga. Etu edolu ingwa aiweji. Nejo itasho iltung'anak okuni teduga ya minye. Ore peedol ninche, nepuku akwetu tiatua ngobor. Anangare ninche. Nejo nirugo ebaiki enkop. Nejo olaitoria nilai. Tenano toa mumto onko nye kinono, migira ako singalino. Ayuta atanila umona nkai. Tiaki mikigira ake Jehovah. Ore tiatua no longe uni. Teunisho ino, eisho ino Jehovah. Migira ake olaitoriani. Migira ako singalino. Tiagi migira ake. Shomarara tiagi ankai pe mekigiro. Minchake ako enomo non kolongi nabishan. Enilotu aningye kis eshage nisho orku lekai. Nemeti shage nisho ino. Tiagi ankai mikigiro. Migira ako singalino. Migira ako singalino. Nejo tanano tomum. Tiagi ankai tanano tomum. Migira ako singalino tankarne Yesu. Migira ako singalino. Rakaya nelima sandana na boya nelima sana. Migira ako singalino Jehovah. Migira ake nkera inolo kankai na nyo. Migira ake kunarwa ye inolo kala ituri ye. Na imbanga kisi nincharara rayo. Ore da no longe unia laitoriani. Cho yo paranormal laika linono. Cho maro dol tonko nyaka ngala issue.

0: FM. Ewangan Olo Show.
1: Eore K24 Plus. Na iyo la jokeji hook up legit ya entertainment. Tore mbapo kenai brede siya yi. Enche payi mba ni shiba gino zato altungani yola jajo na sabla dhiru kelo na kata mba na ibritisi na june soap operas kata do nyambaka blockbuster movies kata ni nyanara mpaka kuna sente manipo kena bana nini shiba gino altungani tena lomon tena biashara tena mba na ibritisi ya jiri kore wera mathare lo shule kenya po kena itu mwiti ya tuwa K24 Plus shema Google Play Store rake App Store download K24 Plus app na yola jo free of charge nure mbabo kena jine entertainment ni shiba gino yiri ni boro marili no na tumpo kintia tuwa na app na GNK 24 Plus
0: Mayan FM. Mayan FM
2: Ikiya tuwa enka kina
3: kino saki ye na adi nka seti nita tata ibuidare Entiomasi Emmanuel Olekisemei OPK Leleon
1: Kigranga mana na simu ile lo kile kupo kile SMS ndio nyakana na Jomayen nera wake arena bo are 21222 ure Facebook fanpage Mayen FM 100.7 niki gredi ya maritia tu nka Kenya Mayen ndio manodoro ya nisida nulin tena Kenya kolonge Jumatano WCW yani Woman Crush Wednesday onda rekini na rauni ola palele tisimu no ironya star 666 hash nitumbo kia regelo sanduko botia tuwa sanduko nile leke nchoke tepeka pine mpesa nirawu ure pite mkatiti nkumbu kuna inakata yata nafasi ni nchinda yoropia nisidan na agarado wana atu mitu in fact iti niki nchore thi nalo na yata nchinda ure pite kutu siyoka jegre guran tenalo tenkitishini na yake nchwe yankiti toki top up nitumbo kuna jelto wani toki agurani zaidi pitumbo kia nodoropia nisidan ule ntenka kenyano long edu tarate simuno ironya star 666 hash tegelo sanduko bu tieto kolopo kenlegen choki nitumbo kutato tukane ya jona sabre thirong wili adipeka pin nirawu tanyo elegdu mpisa isida nuleng nore bakiri erishata ni miyano nikipa isho nkalusuni na rau ni 3000 shillings pesha bakinol tukana kurupia ni natu mitu tino yutu naji eno sanduku alright ure tuniji ya kigranga mana na simu inyile lo kile kopo wakina inu wakante po wakina ngamaji kinyita mekinyo tolu boto 40 to 40 nikira tukani atumia nkite shene ma INFM tena kenya ngai garaju kitudu minye amekenywa isimu safari komo Airtel rekele kule SMS ndiru nyakara na Jomayan terawake arena bo are Facebook fanpage Mayan FM 100.7 neke sumpo wakin teri shatani miyada enka kenya Mayan FM
4: hello enja masi
1: woi
4: ibo olenga enja masi
1: ibo olenga ne rosha
4: wale rwa langa shumbayi
1: ata diwa langa shumbayi ya sida ndoko na jiri search sida njuro rebe shukunye ibae
4: Aya. Ira mai ronya Rafael.
1: Iya Rafael.
4: Dari beli ni beli na, ni joko nari beli yang gongrot.
1: Iya.
4: Dah saja si bayi nari beli bola ronya ni na, demi ni si bayi.
1: Asha gay.
4: Atau mau langsung nolong bola? Entah mau nanya ni di sana. Ini bukan cara ini. Lewa nari nampu wa, orang ni mesti boleh dalam ni lara. Lewa nari langgam ni boleh pakai dalam ni lara. Orang awam itu mesti nyeri orang tu. Mama lama yang dah tu ba. Mama ramah sensi. Orang awam itu OCD hari ni baru, JC hari ni baru ini edik santasi. Kami ni awam kena bagi ruang narok, ni buat bagi ramu, ni buat bagi lohe lala jela rasa ni. Nanti awam kena tu dunia dah baru yang ni ni.
1: Asholeng.
4: Ini yang tu.
1: Aiy, ya Rafael ni juga pokoknya nyata mekinyo. Enka kenya maa yenefemu?
5: Kenya maa
1: yenefemu. Nyingina?
5: Jamasya.
1: Uwe.
5: Ibu oleng.
1: Ibu oleng enka kenya?
5: Kaila wili miyotongani.
1: Aza, meti ida ake maa ege ushushu take simu ye? Ede ege jobe kubu yanko pasha kenya shuku.
5: Tese mazi.
1: Eee.
5: Oo, mama kame ni anade muruwa lolera.
1: Ehe.
5: Ebala nama inuwa yu lenke maa. Ngara ina iba ngerabu suhul. Orba yalai.
1: Ehe.
5: Mama jimya.
1: Eee.
5: Baba jimya. Uro angkabarannya, pasir ang angkaraiannya, mama John, yang nangun lah nyekap orang dah lulungar
1: lah,
5: eri lulungar dadi, ongoro mobi, undo yuar kiri buang ni eri lulungar undo ya, yang nangun lagi lelu buang dah lulungar
1: lah,
5: tongkat ya yang kerugian di sana sana bayu lama layar lah bapa, yang nangun lagi lelu buang ni angkang amrian deh. Orang ini si orang mana kenye? Angkang oleh weh di luar jauh sendiri. Orang mana kenye? Ojek nuvenina. Yang nama gua boleh kenal lawler. Entah siapa saya najis mama mai gon.
1: Asholin.
5: Ajo kipoki ninyira mar domalinora ramarare.
1: Aye.
5: Aya.
1: Ejo kipoki ninyita mekenywa tiatu enkakenya mayen mar domalinora pokoke na ramarare. Okay. Enkakenya mayen FM.
6: Hello mayen.
1: Ninyina.
6: Yamajang.
1: We.
6: Baba.
1: Ivolin.
6: Deja rende ya muyara ngi.
1: Joshua gejal tangi.
6: Kuma yano lenga sage tidi ni nyorbo. Ee ndanga yana se. Ngiye ya kabu wale.
1: Ee.
6: Na wewe wene ja.
1: Ee.
6: Yanga jange jana rabi.
1: Ai sida tu kule nkijaba ke?
6: Ee.
1: Ali do la je sabu ke nkijabe.
6: Ee.
1: Ni grana ga arare.
6: Ee.
1: Kiara sere wale kai.
6: Ase.
1: Ee.
6: Ba ele na jira ngara mongo ronga ni dewe elaga me da yano ronga ni me herda yanda yeri.
1: Ai ma a ma. Mata toko lore duo.
6: Eh.
1: Ele ya mata.
6: Zobavi.
1: Ngai ya ke duo ke o manna mu haji suju do nasi ai.
6: Eh zoba.
1: Eh.
6: Ba ga ya le hamma mongo.
1: Eh ti da de nella ko gra sia se ndo na jo utafiti.
6: Oh.
1: Ke gol na ria mai ke sia ai yare.
6: Perun da agi yo mu duwa na se bona na se ba.
1: Perun do e we bello ne jo duo naji.
6: Oh.
1: Pegi yo le sin yeni ki koina.
6: Payelo na roho na yelo na li
1: ikira rongo le nejeti Dar es Salaam ama rongo ni
6: wewe
1: na gwabieti
6: mo wa elo ngale
1: e shomo to kulajo ki
6: eh
1: we dagi ye shugunyi
6: ezo bali
1: e bai
6: ala la name na languma
1: eh
6: na mudwa ba gan aldan gi dal longara
1: eh
6: ama le langa na ne wol dal longara
1: eh
6: rongo ne gendi ga ma lolo do
1: eh eh
6: mama jono mama langoi Aje di tempat. Orang orang yang kalah ini bawa kena dikira sangkai. Itu kan namanya kalau mau. Orang mana itu marada. Orang kalau ada alam kalau dia jeli jeli dia harusnya namur ya. Orang mana jeli John. Orang sarojo. Orang sendiri jadi jadi nanda nanya kemana. Orang sarojo mai. Omurefu. Ala ga diwa ba baru ge. Ormalimi. Ala mare wa gelanga ngana go ni dalu ngara odo ngani rende o ye de. Aba para de ngo ni ri de la mare na nyara lo ngara. Engere na jo. Engere na jende o ye ye no mosa. Na ji mama sa ge yarba yale ne. Mara ro lo ngala ru ngo ye na mu ya po lo ngani de mo jo ala pangilin. Anda mana ni ada naik yang kerana ini baru sugul. Anda boleh ya, lagak dua ni je. Tasha rajin rajin tu. Karena mula bawa kendera orang ramai orang orang alat dulu ni.
1: Asholing.
6: Aiyah.
1: Aiyah. Ini juga boleh ni kita ambik yang bawa kalau lodo. Enka kenya mai yang FM.
7: Hello.
1: Hello. Woi.
7: Boleh.
1: Ibu boleh.
7: Yes, lembut itu jalan lera.
1: Eh, Joyce. Ini
7: jadi sudah ni yang jaga yang mahe.
1: Mm.
7: Sama Marto mola, mege nyama wa ilo nganya sana do. Luwa nang anawa le nega bogin. Eri gido baba baba maisun. Eri gido babai. Kabarannya itu tentang sangku. Oi nagara ne banga na jingo rogan nai. Aga ngono ngo eri gido nene di mamo desho sendi. Ngawala tiri hana rewiyo nanu marabaro no lo doge la ni ndo ya vargane jeri giro ngoro hitai ovilale ndo ya lai rayo jeri giro ngoro ndi ya ongoro sende oje no ngoro na omiri unde gawayara aliyage nyo mo gina mwe nga
1: asholim
7: ame nangaye na roge suda
1: kaya kesaba Ejo kipo kine nyita mekenywa tena kenya ashe agre ngurara kile kulinyo jengoro ye Facebook lo jengoro ye SMS pegi jokuruma salam po kine nyita mekenywa tia tuwa enka kenya maya na sholing odogono jo Zakayo ejie muruo ngurumani na jokuruma salam po kine nyita mekenywa anda swoling antia masi kejo le kuye tia muruo na longa negre nwa kenkama lo Meshak lo Dan Lanyo lo David Lepilal dadebo lo di en lamo ehe lolo rincho ne joge po kene nyita me kenywa tia tuwa enka kenya ema yene fema shole nga gre ngurara kile kulinyo jie mkoto ye Facebook na ashele nga rakite gilu ngite shina ma yene jomeri ya marite na kenya ajo kirema selam po kene nyita me kenywa tolubo tofoti tofoti na gratu mi ngite sheni ema yene fema shole nga mama malanto sankei etu mito yote murona juu eno nkoro kurinu agarama sepo kene nga maji kenyita me kenywa na lama ekosten ege jikitu kwe si aka kitu kwa sitonchora eshumata njoo kisinja pokuwa ni njoto na miki njoto yato enga kenya ema yenefema shuleni normali ole mungu jimro na juu enul kinyi redialo enarwes inua kama sipo kwenye kama juu kini tana miki njoto tena ba moja ni na jinu siyabird na redialo esiana shuleni njoo kipo kwenye enyota miki njoto yato enga kenya majen good morning enti amasi geti ni loud and clear keji ni gloria and purkei yetu mizo yoge jimro na jano sinya na juu kama sipo kwenye njoto miki njoto Aldona jule Dix Ledima, good morning from Olosen to Kilgoris, getting you loud and clear. Nejukri maselampo kwenye nyita mekenyo tia tuanka kenya mayen. Daniel Sankei, edhiri meshuki lia kuleta Transmara, negri inuwa grona po kwenye kama loru meshuki, ajukenyo ito amekenyo. Rono jo humble boy, Manu, nejukri getting you loud and clear from Masura, following live. Nejukri po kwenye ito amekenyo. Isaiah Nyongesa, enejeti Bungoma County, nejuke shita tena kop, ninuwa karama sepo wakene nkema kijana mtamu, good morning, following from Bungoma Town, Asholing tenebo Wilson Kimurusoi, yanda sore nka kenye maa YNFM, getting you loud and clear, iti murona juu olo altarakwa, tekene tineju tuko pamoja, hadi tamati Daniel Kimangat, iti murona juu enusongoro, ineju mark me present, na Maria Maritia, tuyo nka kenye maa YN, MC Junior, getting you loud and clear, subo lingi nti ya maso leksemi, getting you loud and clear, hadi olo lolonga, neju tuko ndani kabisa, graju kina po kwenye nyito madhara matisho. Honorable Neo Timothy, neju following you from Asurura Massive, kama kawa, Maria Maria Poken, Collins Lila, good morning maa YNFM, magrenu wake, enkeme nkangwele kumare Poken, torpera longo. Tenebu wene job Paran Baptist kwa ujumla Emurwana Jenera Nkau na Collins Lila etika Jado Town Sencha particularly Sencha good morning nga kakenyema YNFM as usual tenebu ati Emurwana Damat negrinu wakarama sepa wakine nkama ajwe kinyita amekinyurwana ju Shadrach John Sandito getting you loud and clear iti Emurwana ju nungu swanyele mektaidie hee itane kita yanko panga sholing Nyamalo Ruth good morning following from Oltumaroi Altubaru pia badu naro west Felix Kereto Kereto Eti ya murana janaona ya swear Nejuwe misisi ya ngayelo lewa Graju kupuwa kwenye njita amekenywa Maria Maria Patrick Shoni meo Getting you loud and clear Eti naronyo ya Transmara Ninuwa kupuwa kwenye ngamaju kwenye njita amekenywa Lord Daniel Maison Eti mile 46 Ian Lamo wa santi sana Monjoro Nejuwe na wapata Eti ya murana juu Nanyo rinkishu waltu wana Nejuwe na ramasa ipuwa kwenye njito amekenywa Itu kinguwa waltu wani hatobo Kinuwa katanta ipo Kene ngama Tena Kenya, aju Kenya ito, amekinyo.
8: Ilomon longka sedini, tia tuenka Kenya.
9: Eremaya.
8: Nila mari, amugishugunye aida lalagie, nananabu zodoko ya, emumbalo olomon.
10: YNFM. Ewangan Olo Show.
11: Ewangan Olo Show.
12: Niningo engine shirino MYNFM te Media Max Waves downloada ina app tata bitu manoto engine shirino MYN onkibili nenyana sidan nigente sheba nito bire nkolonino inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store ndownloada rata bitu miyok tepo kiwejiniti more sauti more you

0: ambako mwanaifu samaya nkajele ilerogi makisingi shororo lo sholan yona kajo kumbukumba mambo ni mengi kabisa eh masando machache
1: saisiet endama omeza shosaro monare enteiba juma tatu omeraba iki juma iboitare chief letabo ole kweba
2: Mayan FM
3: Mayan FM ege ngwar pokingai ege nyor pokingai kitabakitia emurua onkorgori
4: aitong
3: mararienda
4: loitai
3: olturoto
4: topoti
3: mbenek dabashi
4: isauri
3: entergeti
4: nkiwanchani
3: kumpa
4: maili 46
3: denebo omerweshi
2: Mayan FM
4: eini ningizo Mayan FM saipoken intiringa yuti ato Mayan FM
3: itum isingolotino onkorogi olomon na ingwa seuse unalulunga
4: Mayan FM ibna bo opointi na bishana ewangan olosho
2: ewangan olosho
0: ega sabaka tokole nyawangan na olosho ne so laketi atu yanka kenya mayan pokyo longe jumatatu meraba ke jumasara monare merosho so ngane enter kenya budarente masidro mara ngabele makuti manuel oleki seme ninki gwana nkoro entona to chendike jingara tanakata a juru niki sebo ananto iwo kita duata nakata nkiro siwo ke yanga na iwo na grassure ngera to sukuluni ora pa yakara de bulere shara bana ke jihol devil lil jini mayolo nyo ne omoni yo story kaisha nena da nakata ngera kutete ne meyo laituki ijara ke dum nyaga ne jume kano sukul ajun ya mke yung kera de post strike mayolo ke ini kaja mayolo ke ini be sukul how ayo na grera nyamaling kera mato jurusi ya nandoi weto nungo Jackson teke tenkela ajire jure pokuto kono ultiren ntubula kere yankera ya neni yu niyo la ajire jure nabanja waso ili akai toki nejo asiefunzo na mamae hufunzo na ulimwengu wana kwa tunga leme ote ntui uye nya ngoto nye tultire lenye nilu tuyo nkwa wafunza ntuki niwe pifunza ngoto nye tultiren autakia juki ya makwena esida ya nakengarena kanyona greta nyamali nkerangu enka kanyama aje nefemu
5: Amara ya ginda bahi bahi ngere lodi re. Nadam na bashi bashi ya su. Ni roi na ye sinya maya mari mu ya yela ya mu enjoy we na ri mu ren jarai. Ngere mu ren jarai no lodi re. Jarai de ngo hen jarai ni asira. Yela asira. Ha ngajer na mu ndoi wo. Amara nyo kai lodi ren jarai. Adesibo ndanga mira ni ngina bunni nyaru malu malu ra leho ara nya ne namba bari ngoli ngimeza tene namba iwo ina ni ja ne mo gura binde wa rohenga ra yoro nganya ne nuo ni ngilo ngamba ya ja ga nyebi roso ta ga jeng nono ndo iwo mar mo ngudi mai ra nyo ngara de ni ro ngara bi ra mo ko ni de ti Biji rodi yang kira angai awal lagi saya sedan.
0: Nenek nanti lagi bayi sama bayi. Sholeng kembali. Dua tahun atau 40 kau nyonya greta nyamal yang kira ang tu sukul ni. Jadi yang kita kini jadi kenal ke sukul. Eko naik aja. Itu bukan tu kenal aja. Ayo nyonya greta nyamal yang kira. Enggak kenyang maya nafsu.
6: Enggak masih.
0: Wei.
6: Sebaliknya.
0: Ibu boleh kenyang kenyang.
6: Malama randuva.
0: Mama lema karibu sana keje andova.
6: Asi daino le. Ndanga ya masi. Aroni ya rengi gwana. Asi mwole ngeri si nyoltire. Toltire nijaru wa mwole na roltire marge za manyi noro. Ya ore duwe ya. Rori esi enkara inu. Eno salo mwole enkara ya mkara isi nyanga ito zina jincho leki. Bayi nenda woza wana ni androi woi nirori ya nado zara te hama suku naro rukua kwa wana kaya wara kese loru idala kanyi wari yero hizi ya eka mara suku kanyi kira ima kanyi anyi nta para nara nyandoki naiba nemelo nairawi shida ridewei neore nasi nyegia garaisi nyama shwende amaka shwende shilai naro ina angabila nabu neme ngiro nabu naro iku neore kasta ya ginia gankai awo mono yole niro liyegi neore sinja ngara nabu ndo ae nyegagi ndo iku ngaro leng ne nyegagi sinja armali mungi ndo iku ngaro lena loman ore lana yara ino ke yo mirwa de sugu yo me kaja ili kwa nishore siya jaka nyo shida na wana nanga salente ako nabu na wakado manu ade mirwa di shida apuku na igina
7: ashole mama lema haiya ento ya doko ya nencho luki anga ushiye buidhari anna kera ino anga iri ya mariji anga olchore lenye anga enchuru wete nye encho luki ure ento kiare nejo mama lema keyuse kuna kara negato aniki ora miki buidhari kati nkumo gole ngore besho kunye de sugul tata aniki tayulu shida na graema amuti ni buwake nekelam ne mitoki ya yula atabolo altawa tolimu nbana agreta nyamalini kakure peta aniki ya nintoi wei na yulu wake mbana agreta nyamalini kira ino kake ame abe kia narishata kayyot na grae sumbo ani nkira to sugulu ni pole sana enkake nyama INFM My NFM, hello.
8: Yamasi.
7: Oi.
8: Evoling.
7: Yung ada?
8: Charity.
7: Ni punya dulu lah, mesti ngai dok berake.
8: Tapi saya dah jadi murah fano aji tu. Esok barang ay, itu barang ayo lah, riba jangan le le jengkel jengkiguan lah.
7: Elojo Jackson.
8: Jackson.
7: Ayara ayi she
8: na ko aronyo sa ye na ina nula royo mola la royo yende nejo endoi wei na ngasenye lengala yenye rolkire ah gejo kiro ifa korinzo al 15 33 ore njo le gori minjal ni nyalo twa nyago ara ke sinyo ngoro la masi da ya ge ni yolo ngoro la maji an ge kesi da ya ge ni yolo njo le gina gara ngara ina ko dari ge yola jo ore na ran nye orgu ak like mai nyal na no kai kai ginyal yire ndia masire nesu
7: ikese ba
8: ya go ni ja ja sana nwa jo ge se papi orgu ak to ndire ni regu ndwa le ngara
7: a shole ne kala umuntu oyu ta ta jo ndo yone mesira na shia
8: eh jira ila umuntu oyu aje mi asire ni shia mwara ge na no ba jo ge gogo ngara gi ne yolo ngara gi ajo kai support ti nanu mama like
7: ho ni nyinje ngoriyum
0: Ananyo anyo duya na sirene grare bage pemi ro yoto ngani nor ku aklanga pake likiata pe bulun kereren kanyir pe bulu anyir ndoy wenye na anyir ngana kituwa ta ninje ndoy bu e grata ko janni haddo anyo na greta nyamal ngara ndo sukuluni etu mu ne mama ne jukweli e ore ngana liria marie na kinyal ru kwa ko ngane be kinya mai nyal no la yam wala lena ka ga kinyal ko le kai tangara yor kwa suji la ra tangara nyanyu goto woren kere bollo do la ra lo ngai ona social media ra ge di ka ke ke limu da de sepata ko le to gidi ye en kere gidi na shomo dru ko ta ta ngoto nyanka ge ko le kai tunganna pa ki ya ku emesa do munya ke ajasulu tv ore be jima do rena do tv ne jongo ta nya a tabala mi oru amo tini oru ne sher wo den da tv e ke nga onka lu suni onum ir kwa ki lo ngara legi greto bulu en ka ke nyama yen fm
9: de ma
7: ke oi
9: boleh.
0: Ibu boleh kenyang kakeknya.
9: Ibu
0: kenyang kakeknya. Ibu kenyang kakeknya. Ibu kenyang kakeknya. Ibu kenyang kakeknya.
9: Asalengare
0: dan soyentet
9: dan soyentet ya nado ningun kibuana parondo iwe doko ya de mayong ngade ya de kanyara ngade ni jamu daya nerore kage made ya mugara nerore kage oren kiasin ane na pesho Kawannya jarma sani mereng na ulur ulai langkulu.
0: Mereng ulur ulai langkulu degai.
9: Malah lana iye jarma ini kan tahun dua ni tahun ni. Dah jelah ka iye kata sebara dah. Kaje hore bilu rui tak kelir sara cuma bilu rui sudah. Ya gol nale. Nah, kalau kamu, hore sudah golongan ini susun mana sudah golongan ini bawa noi. Woi mewi dino bernama. Kalau aja dulu sungguh mukne aswa-aswanya na ingkar sekolah mu. Kalau aja riz abis itu sebul. Nah, lasma cara agen cara eldongan lagi di groups. Nasi agen dua cara lagi jadi isin di sete lah dua kerondong uangnya na discipline notorious sama agen. Nah, agen discipline lah dari ke arah dia na gang kaje orang na mui tu bulu agak batu kala batu rono rasa apa undi sendor rono. Ni meni nggak kalah dorong ani. Itu jawab masa ni aja. Sore lagi sore kiamat ya. Mana bungkara nak, mana bungkara nak ini nusenin je. Kalau era yang kalian nak itu rono orang yang kara jangan dua kara itu rono. Kalau tu inyal nak dua beli minyak ya kau.
0: Iya.
9: Darah dek orang ni beli lele kendera nak yang kara ini. Kaje nje jana nyala umurin kulle ne ago nage urese ni jana iye bangun na iya rejo. Keng kare flan na aturan horoni naje. Ez renga ne lor wala do buka re na bar angara ge nyo.
0: Angara ge ana do shuli.
9: Angara ge ana do shuli. Na wa daga na no daga ge re na awore ingira e rubulung kare no no ultre enta de close ingira e no no. Ingira ge na do kare no no gamo de Jangan nak kerja dalam dia ni jadi ni mana ini ni awak na ini ia kan aduh cara ini nono bogor tu mana ini you, tapi ni ada sana ini kan aku bida ni naji,
0: naji min naji,
9: tapi kau dah min min, ada ni ada bogor tu, tapi ada sih gua na last macam you yang tu gua ia kan you appearance, ni you are closely friendship no. Ini rumah gaya ko, ini rumah gaya tengah na. Ame arah daya tenen deng, ada jadi si beli anto mengkara iya orang naik tiang kiri naik. Tontung ni darah sih tinggi dalam, hasil arah leni lile. Tapi ni lo ni aku muru ni minggu anak dua itu.
0: Iya.
9: Ame arah hari minggu bintang yang tiang tu belum naik yang kara dorkuah si day ni dorkuah hasil arah luar ruh. Tergolol leh. Kalau mana nengah saya cili apa itu tu badai ada laje arah pengori.
0: Mesukun itu lo mian dah sih.
9: Kayu kau biru kan mesukun itu. Dan lo rumah Asia, ek nusun narah sih regret life. Jadi jawab nama ini regret come after fall. Raga narah jeda laje arah ruh ya, nai narah elu tu aja woi apa nama kayu kau naja. Karena kayu rasa. Kerana kan kadini na bo na tanya orang yang ada dengan nama nunda ibu lagi dia ni sama aja begini merah dia yang kira yang terono yang tu ibu merah kan kayu ni na bawa na lo nari apa berusia ni yang kira lembelan ni berusia ni berusia itu hari tu orang ni kanyo si bu nani lir aku tu orang kalau na bo ni bo ni aja na tu aja orang kat sini ni lugu deju orang mana yang lagi Embo rogo kene nilai mai maruli kia kento kena kie ne wedi. Nae menjo shoni nye lodo arabe na ana agina ge enje lodo lirisha. Kia wenge ok mar mengamna ngama ya mane nyaga yene. Ye bunga ya na bayi nang ngoro nye ne dung dawa nyaga ne dung enje ok.
0: Aya dai.
9: Ido vinya ai siraga ado vinya arai ko mid crime. Ido ge enje ok na do maruli mu na do ajo sababu na ro nye mama la yenge ok. Jadi orang mu kabur di sosial ini dua hari lagi ya jadi.
0: Kamu gua
9: siapa nama? Mereka ni Rusia atau Rusia?
0: Enara barabala.
9: Nenaro situalo sa prusyo nenaro madia najella.
0: Sholing.
9: Ibu dimera lagi ni nado ayo ni dangkara kiki nusa nenado gara ni dua ni nenaro magon sekarang endoi bui. Masih jari yang mai kuriang cara amaro mono yang kai mai rengana dari kuah kita dah yang mai jadi bilian. Jolongan ningen ningen ningen naga kon ningen. Ya aku ni jangan naga.
0: Sholing danso yentet dua tor masa itu 40 kegra kunto iuna gre telekezan kira nye megra sinaisha ane anagre balunye telekiu anakitil tu wana kwa hana nduat tofauti alikiaju kindi manoto media max waves tenka kenye nolonge durara peshe bagunu kipindi nipo kine kitishene maa yenefem itero satomon enta degenya endo shirisha ten dungure telotua kote nebo yeti hatuwa jona sabra idhiru erishata nikiju eningo ropil nilotu yankake nyamaya nilotu la shilen kite nilotu le tabo nilotu silu nere silomon across the day uripitu mkutato nwani anoto enana juu Media Max Waves na ishipakunu kipindi nipo kine ngitesheni MIN shoma Google Play Store ake App Store download Media Max Waves na mera hito kini kinto yega raimi yeti hatu ngitesheni MIN FM
10: ore easa nikibayini
11: ore po kin ojoma ore ana ushinde nini nyinda ira hapo
10: egin tabayi yetu tire nilino
12: wele barabara na mashuru kajabe matobu kalara resi
10: tini inga malo mono sinu ne juruno
13: kwa kwa nji Samson ole gewang
14: kajino no Steven wele saringe
15: kaji timo ditori kenne
10: amweki langiri kejege nikipurburge li osubugi tenkobo kine namma nyorma sani
16: Asiragi pina bombo indi na apsha na maye NFM tiadu wode gilgore sendro lulushina transmara
17: Asiragi pina bombo indi na maye NFM taga undurige juado
18: Asiragi pina bombo indi na apsha na maye NFM taga undia naro
10: La sirak lang lolo mon o rengkarianu na dede
18: Kajian karna Dayana Seneya
17: Kaji David Olesaini
19: Kajian karna Elias Kitiapi
10: Ningama Tempolos ultiren dino etia wangana O gereshara tena baikiasa
2: Mayan FM
20: Osinkolio lesa Teatro Mayan FM

0: Egesi pakatukuli ni manodhoro bia nisi nilu nilitanga kenyo kwa longa eduo tata tiniro star 666 hash tegelu o sandugu boti yato o sandugu nile lege nchoro kitepaka pin nitumugi ya etherewa. In fact, urepanga maa simu inabu nita nakata nakalto oshi simu yare uni oltu wana lege nchoro mpesa hii aishonge maa uni peshe pakino sinjara nkake nyeno longa eduo tata kiri ya mari tiatua nkake nyama yenero nya star 666 hash tegelu o sandugu boti yato ele lege nchoro kitepaka pin itu mukia therawa nelo kuzumbu bene sado leng ana na grado ana kaishinda na kitlo idaba nozo ni kushoke idhibitisha jukumbe nozo peke tumukiri ya mare na pokin kiyo lajo enkoito yenende mengori european na ara ne ata bahati nitum kake ndo shina naji bahati nasibu ngoro ne kura mo bahati no naitumii ni ngoro lega ni lau ni ngoro lega ni nitum ni ngoro lega ni lau ni je shake tu kake lele kuzumbu bene sado leng tena Kenya kigranga mara chutlo mruwa tofauti tofauti yolo sheria po kuna ratuti le mruwa kangura kilikuwa tengoro ye Facebook kolo tengoro ye SMS kaki kayi ura chutlo mruwa anodho ratuti unwa loitai olegeri la mafuta anodho ratuti unwa jona supply dhiru ndo inyo takajia dotene ayina ajwa ratuti unwa mao na iwa ratuti unwa samburu okulia lubo tofauti tofauti waratuti le mruwa
1: waratuti le mruwa jadi anggap perdomanya, najar anak anak corong ni guru guru tak satu di melon namun dia mungkin, orang ni lain sih dia anggap, dia lagi rabi, rabi lagi anggap pi, orang ni mulai lain tu semua tu main yang kan, orang saya tu dalam dua ni ni anggap rabi, mana nak sebab main dulu, leh, naik dah lagi gitu ni sebab ni nampak aku, tu yang ni lomba, so itu ni lomba ya, ayam dah lagi jadi lagi ni tu lagi normal, dia pun lagi angkat yang dia solari, ini mana kita main dulu, dah lagi nangol lagi. Iu guna ulah barbarani, kalau ni orang gay ni mana ulah barbarani, kalau doa saya salah ni ni ulah barbarani bi. Iu mohon ada jauh ni ulah dikor ni ulah merah itu enggan enggan yang kita, iu ni ulah beriur barbarani amu. Orang saya jadi dorong galing na jadi nampak tu curian kari. Kalau yang lain sudah agak ni yang kau pernah ni, yang nasional naik je sini mana dulu naik jual juga itu lagi sini lelaki nasu kari dah ada agak ni Amerika sini ni atau mana ni Amerika sini ni lo misalnya sini ni am sini. Kita agen yang kau bang cuma rumah ini le barbara lah ulu buat mungkin le lomba macam tu. Orang ni mungkin lelai rezeki le barbara cuma mana ada sih yang cie leh na ulu mungkin dah. Ali gitu ni yang kita orang suruh yang le barbara yang cai le tuan orang yang guna gumot amun agak nasi. Ayat dol na jawab saya le barbara ni emak le barbara ni mungkin lelai.

0: Labito lenje bitelo sibulo sibulo longi shura begi wana sai yanka kenya tiatu yanka kenya mayen poki yolo nge Jumatatu mera begi Jumasa romanare merosho so mwana enter de kenya kigrajo kentaipo wakini enter siriana to lubo to 40 to 40 ni grana tu mingitishine mayen FM isilega jo aisida yara mathare pokin to lubo dholo shuna bane ni grana tu mi yuk tena kenya kidolto Rais William Ruto tini weja grajo kilu wana li opposition rolewa eno don duat yangorosi agenda na jene maendeleo amune mkuitoi narete low show le Kenya hone watoto wa Rais William Ruto aju kure sido ini yeye ataiti yeri kore na ya keti uwa na anke seligani gresi ligilu wanda kumbaku mboku kake medopa ni rasa meda ya keji kili udunaji ananani siligyopa ngai graju kita siri anata na Kenya
1: you have received a reverse
0: hey, baba na iso kore yungu diwa ramati kii na ake ushiru wanda kwa reverse call tosho kiyo kesi musafari kumo Airtel ya kulona karo kuni mera siri anata
2: ya masya
0: wei
2: Ibole
0: kenang kakenya.
2: Mama sama mama monet.
0: Di mama ngai dah.
2: Mama monet.
0: Iya mama monet.
2: Dari yang mudur mudian.
0: Oh kari bukan jor mudian.
2: Kita jor mudian ini orang kakenya sedai.
0: Eh.
2: Ini jangka ya masih.
0: Asih.
2: Eh on right.
0: Kira siapa biar mikir apa boleh garam mata rake?
2: Eh.
0: Eh kira biar pisida garam mata rapo lagi.
2: Eh.
0: Nah kita dah nak kiki kau ini orang kita entah pare pare.
2: Kese boleh.
0: Kaki, isi bayi yang kop.
2: Tawa lara Maria kalau nara seriana. Enggak ngulur juga dia gimana pak? Menilai nanyof nari najoy ini jadi pasti maro mama udah sama jumu karena. Nangari yang papa gini mah. Doi lo doi si bogin. Enang ngulur mukulur naya nera. Gara ini ya merah dosuhul. Naja ibu kini ala seriana, naja yang dah masih day.
0: Asholing. Ia juga bawa kena antara seriana si murah aja normal ceng. Enka kenya mai NFM.
3: Ya masih.
0: Woi.
3: Woi.
0: Ibu oling.
3: Ibu ya dahud betul.
0: Iya dahud dekita kari ibu oling.
3: Iya ngasih day. Iya apa dong ani?
0: Ijo, egraga asosu murua.
3: Murua.
0: Iba eh megrana suru murua nalu de tuki nosagi yo.
3: Na se ba ne mesa ba.
0: Na se ba.
3: Oh,
0: onem na onda do ne mesa ba ngumuk.
3: Na ge na ora ra na ge lo.
0: Eh.
3: Ai ga ri ala ge ge ni.
0: Ima emigra ro shaga je ngwa ara de na naji o. Ara na na shi naji e ajo na sabre dereu e ngana she deputy.
3: Eh.
0: Ai ajo ge.
3: Eh.
0: Itwa ga ri gala lau joiski moso me jingo shaga.
3: Ayah mera lagi berbuat yang lain lagi kan?
0: Niaga dah ini jo.
3: Nah, aku sebanyak orang sebanyak yang kena.
0: Eh.
3: Hello, kita bersama. Wah, berdua orang lagi kawan je.
0: Boleh ni. Aisyah bukan kita bebas si.
3: Tapi kita ni berapa? Aisyah kaya lagi.
0: Eh.
3: Nah, aku ada berapa lagi berapa sebanyak?
0: Eh.
3: Ada yang kaya kita kawan.
0: Eh.
3: Engkau lompat, engkau berbeda, engkau lompat apa?
0: Eh.
3: Engkau rumba, nibe engkau ular ya?
0: Eh.
3: Engkau nanti sih boleh kena dia makan. Ada yang kita nak dulu nak jalan itu kena makan ya? Ada di mana rasa ni jalan siapa sih kan? Ada di mana boleh kena rasa dia na?
0: Asholing.
3: Aiyah.
0: Eh, dah udah ni juga boleh kena entah siapa nanti murah naju enak wangan sih day.
4: Enak wangan.

0: Sholeng John ole Sayel el tilo singolo sido tabe yona Sayel ka kenyeti ya tanka kenya ma yen pokyo longe Jumatatu bera ba ke Jumasara manare meto sho songwe ne enta de kenya inde jute ne mola le taka ngongo na yen ne ngongo ka nisa bege ya kolonga na taro ngore sho ni yulu waju kakwa nete pa na ka kwa na shi agno ne ko bare kakwa me shi akino ne ke ro bare Sholeng ege ji Moses leseyo ngalo sunu ni 3000 shillings atanga mo tayari na sola Emily Nchata omia tisa etangamwa tayari. Era tayari pengama ambesai. Tesimuno ironya star 666 hash. Teke luwa sanduko buti yetu wakulai leleki nchoge. Nitu mbogi oltonga ni atipeka pine mpesa. Nitu mbogi ya therawa. Uri itona kete ini. Nitu manufa. Nitu mfoeda. Nitu mpesa inonok. Nitu mbanga lusuni ibuni. Nitu mbanga ngematomon, ngemamit, ngemaile, ngemaipi, mbamaatikitam. Na ilo siya tumbati nu anolungani. Star 666 hash. Tegelo osanduko buti atua. Ililegi nchoo kitipaka pin. Nirau. Ninga mampi sayi sida nuli ntena Kenya. Kigraju kentaipa wakini enta sirena tutuboto 40 to 40. Tutuwa nakari. Nga igraju kimeata sirena.
1: Ewa ama yen.
0: Dinyina.
1: Ndi amasi.
0: Uwe.
1: Ibo oleng.
0: Ibo oleng.
1: Nanu mama namilari ni zana niluku.
0: Ibae.
1: Ewa wa maria ula nara sirena muhuma sayi. Aje dalam hari ini ni dah lama lah. Ramai malam kau mana lah ruang tu? Ia ni yang sengaja ni banyak lah. Saya buat anak melu bawa dengan tasan aja macam macam wujud kan aja di alam kalau ni mahu. Oh, ada file lama ruang tu dua orang aja yang kau jenya.
0: Ache?
1: Ache orang ni gereja macam mana ba?
0: Aiyah.
1: Aiyah.
0: Ia juga boleh enter sirena. Enka kenyam aja ni film.
1: Enka kenyam aja.
0: Nengina.
1: Eliamasi.
0: Oye.
1: Tumaro yoleng.
0: Ibo oleng.
1: Nongo langumo nyamu.
0: Iba pi.
1: Ege jinyama mago yano arigo somboy.
0: Ego romboy chende.
1: Ne linyo sende ni jen kilewi.
0: Iba e.
1: Ayuwa isi nanogo lenga genya sida ya shandama sidai. Ayuwa yandama sidai yanga helisi ya morbo wazune edu mashuru. Kau kena main tu main borong karena ye wa yang lewe lewe ni, ni wa yang kosong boy yang baru baru. Makan ni sangat dong ni zaman na regular master lagi tu korang. Awak sih tak kau kena dia yang nanda masih dah nanda maya nanda yang gay.
0: Asholeng.
1: Eh orang ni nunggu kau kena maya.
0: Aiyah. Korompoi te ne acarana korompoi kayulu, orang korompoi. Wahai, engkau ni cakap jadual ini sendiri jadi nak kesibukan nak jangan sabar diri aku. Kipundut ayolono, nekinya lomon, nekit der. Entah jadi apa, juga boleh kena tersedia.
2: Kijashe oleh ini mengulang lemah YNFM, amo entah gololo sholan, naina, pijegeta.

0: Bengishone karibu atwele mari karibu karibu karibu tukide kwa mwurani hata yulrajo nuru nadu tadamuru maidu alinosa aha haya na hajara wazana na mamala lasma na mama sitano liona akili uduwa aife sali wana kaja wawwe kijana wewe makijana kuja hapa tabali nkiraji sasa na jiri mwana kuna saisa sila na yambara ndoi owara tomo nunuile agara nadimu ngusemburu ni kijo ene ngudona mati kaya yana sajaku William Sokoyon pokesi sana William Sokoyon ninyagira joku punkesi ninyere wata mshindi lele duga yale saa sita wate itiobaya saa sita saa saba kamili neroki adumole kai mshindi etoki liangkule shilingi 1500 sawa sawa yungudu ya ramati kanga ikira jola ini mwani peye kuhoshe yungudu ya ramati teona saa ena dama ndasi ukula rungani olengu ndasi ukula rungani ala ini mwani maitamio na hoshe na yungudu ya ramati peru mwiki atisidana peru mwiki atawanga Peru mo gyaral rungani.
1: Mayan.
2: Na
1: ala ke. Oye.
2: Wa.
1: Sobo len.
2: Ra na nai mo hem gyara mati.
1: Eh.
2: Ara wulu mo ro agre la man nar marenke.
1: A ja.
2: Ye nya ge ne wur mo ro ni lo zar wo gir marenke.
1: Eh nya ko me rang rungani ho.
2: Yebi
1: kama aselo kor marangera na shaya ke yewu lamu ke ni hilero ga laje ke na sulu mabe ngura ni ro ke nanya ame ho shaya ke yewu lo
0: mera wala marangela ga lolu ngandu basne ji to ni ngoya nanya rankai to ni ngoma ro ligi kombe na ga jaga ni shaya ke ni yewu ngiri sa ni ke sedia ke hajo kai ga os lo mo ro ga mge ti kweli lo yo kilo re basi ande ni na ho ame ana kiro re ningi kombe ine yangu rasha ya gara la dulo nyarangai yangu else gara yenge kombe ibanga
3: toto ne to bra
4: Mungu baba nataka nchogorani Mungu baba naitwa angaye ine ya marwa mimi ndanga maraba yangu nta maraba ligirarna
5: engudi oramati
0: el ole wana ndabalo maranga mi baje ndasa tiweling e baje ndomono ko lengwa maranga e baje pi ole ndomono Mewagore do yanyor entoki naji ormarenge mewagore nyor pi ibaiti nakwenda pal enda pal bi enda pal kabisa yes enda pal
1: mayen
6: nathan
1: yes
6: oi bolere nambon yan khira mau
1: ehe
6: eh no ala nani mo sing boro maji
1: eh
6: nambon mon noni baye dalam nera
1: ejin damono nay kaja
6: Nadu mena gua kerala.
1: Oh, nadu kerala.
6: Ina semua jarama jitu.
1: Oh, nadu inya lagi ni asa.
6: Ini dia.
1: Ada tu, oh inya lagi, kanyu as inya lagi.
6: Ibu aku nadu merah.
1: Eh, da, ama ramai ngas jawab saya radio. Enak ngas ya ramai ni bolog radio. Eh, I mean ya radio.
6: Ara
1: lama. Ama ida nyadi yeyo ngiya. Kawe na romonok.
6: Eh,
1: nawo isinye ye bempe wore mera bagini mure ya bologere do na banji. Romora yo ngiya api, amuti yo ngiya arba ya namuti yo ngiya. Kanye muri yo ngiya ni yeyo ngiya. Ni sulu ga amesa wono ngi ni kunni munni ngi wono ngi na kunni munni ni kunni ni golen. Ni ago mere we na muti.
3: Toto ne robera.
4: Mungu baba nataka nchogorani Mungu baba naitwa angaye ine ya marwa mimi ndanga maraba yangu nta maraba ligirarna.
5: Engudi oramati. Ningo engineshini no MIN FM te Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engineshini no MIN okibilinenya na sidan nigendesheba nito bire nkolongi no inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store downloada rata bitumi yok tepo kiwejiniti mo sauti moyo

0: Kumok nekimaitie kiboita nanuye
1: Lomon hara hara kiege hara yaga ye
0: Papa Masai
2: Lebo
0: Aya kambura mpo inoro ni wija mutu likushindua na keji na inai
3: Kira laira na imasi
0: Keji na jimasi Okay
3: Masi alishindikana
0: Masi alikula mafiongo
3: Alikula mafiongo Niki arana yomure mpo inaji Abi
0: Okay
3: Yes, na dolda lungana kumu kulende nilu ojilo leta huyu Abi. Niki ata enkai Abigail, by the way. Ena...
0: Hello. Hello. Hello. Aya, Masi ma.
3: Masi ameshindikana.
0: Nenane nambe nyanak?
3: 0710.
0: Ya, imeingia hiyo.
3: Imeingia.
0: Chotu sikie. Masi ache kuzubaa, masi ache kuzubaa.
3: Ache kulala class.
0: Ndo shola jainu kwanya. Masi chukua simu. Masi.
3: Aya, masi amepatikana.
0: Mhm.

0: Keji Jackson taga ni nyilo atilo sinkolio logri rabayiyo daikani tomon o ngorbe baya sana bo enteiba adult na kon kilikwa i ajiro mambo silu kilana to leri mirimi na gira na gajogi amairia mari my lovely husband edu and kabrani nyana nyurulenga sakai mamenye akiwa lele or kijiji lesilanke boken erigiro mama sima ajogi boken mairia mari terebo sholeng torgili kwa ilino kilana tino hitoi e WhatsApp. Karibu leni ni ngoni kakwa roi ibigira atua era matari. Mayere FM, halo? Hello?
1: Silvia?
0: Yeu?
1: Uwe leng?
0: Ipo leng?
1: Nano mama namilo wadi mwe namilo.
0: Karibu le mama namilo?
1: Atua lenge jari ya reno.
0: Kisida yu leng?
1: Hii.
0: Naisha nkaiye na she?
1: Neja sinyeri wa nai.
0: Yee.
1: Nigi hebe nkaida wala maria yu lo yuwe gara matare.
0: Toliki?
1: Angasa yuwe le mali lamba ulo le leira lulungara.
0: Yee.
1: Hello.
0: Yeu.
2: Iba
0: bi.
2: Elaro ngani za rabelo. Ke dango lenga ngana ya mengere sa selaro forma ke sente mure sompali.
0: Karibu lenga ngare sa forma ke sente sidai roi.
2: Eh.
0: Alega seria mpi mare nya mali aru riben kai tukul.
2: Ken kai.
0: Eh.
2: Ne ja sina na ju.
0: Do.
2: Aga ru bona goli.
0: Eh.
2: Eh ya ya ene he roi ani ngage na na bolro ngana ko oisa mare jage long time. Karena mama jadi kalau anak mai kan ni kan, anda jadi ngamir saya mungkin kau dan anak langgang itu.
0: Eh?
2: Orang dan amru kau ini sempol ni, orang mana langgang yang usia, orang langgang yang lekali kau pun jalan long ada.
0: Ho?
2: Amu kau sabuk kan?
0: Eh?
2: Langgang orang liru amu kau jalan deh ni, terus entah amu kau sabuk.
0: Eh?
2: Langgang orang lembu kau kau kan?
0: Eh?
2: Orang ni jadi ni tu rigan orang ni jenuh.
0: Eh?
2: Orang ni jadi lema angkara ni anak yang rigan ni angkai.
0: Eh?
2: Aduh, mana itu jenis yang raya lah. Nanti, tanya anda yang dia mahu nak bersihkan. Nanti anda yang mungkin ada stres tu.
0: Asyik lagi, yang kira isasa mahu sudah juga kara.
2: Ada yang korang apokin, aje juga kentai ente pasi dayang kedua ni.
0: Aja. Ewangan Olo Show Mayan.

0: كل كيوة.
1: Suboling orang ini hanya mone shongoro kiolo mone sana bu endeba tiada majan di bina bombo intinera naibshana kaji Samson olegewam ore lomon ligi disiburuan dengan cengkiroshi na jaren keboi aibo yang kira na udo esukul he otomisi gans akademi tonggolongi nara tiga ramo background dogo yang jurore olomoni elosmo dogo yang girei balunye erikore Eko tini tengkara kemba na shumona adogo ya gira omondo Elobate DCI bebori ya nagera tengkara kini Njurora na gira adogo ya tina sugul ya Eutumishi nati Gilgil County ya Nakuru Eto tane gil noresia na urbungi jendua Ata serikali olo Amerika ndi nebali ya jo Kebu hasha gilata le karantini te nanyuki Na shumie gilta moja lenye hotumiki moja Nhebola tulosho le DRC Elimwesi ya norbungi ihoi nguwa laiki pia jome nyorai na baye katukule meshia gino Kesipa njare zoni ngo kinote serikali Olosho le Kenya nebe ngobo olo Amerika ndi UNS Esiro ni ngope esheti herobate karantini Na buye borie lta moja le moja nebola nebajeki te laiki pia holomoni olosho modu kwe balunye Or ministeri horasegi ni ministeri ya biyotisho aden duale Tanya serikali yungo mono herubana Nerasegi yanki mositima KPLC Peyebu doko ya gira po nanile punye garama Tulosho le Kenya Olomone losho modoko ya gira ibala yu Hei munu or ministeri James Opiyo Wandai Maria Marie Kaji Samson Olegewam
2: Mayan FM
1: Ekeboyi haiboyo Ngara nara na udo ya sukul ya utumishi Girls Academy Tongkolonyi nara tikita mobo ya gira lodo kwenye njuro rem Orgili kwa jalo ibalu nye koti nenchere kitokini ya ipo nini nini ilo kesi Oibertempe jote na sukula Ndari kini nara tikita mungu ante lava leile Nenashomona duku ya gira ibalu nye koti ni Edamuni na ajaralaki deti nkera Na bayato muno ile telobuke ile nkima tena sukul ya utumishi Girls Academy nati Gilgit account ya Nakuru Na uri nato nkamera ni SCTV na shomo kena sibu nedoli hei mulopisa nile DCI Netodua kena nakere gira peje na sukula Wajina kia nijane shomo na duku ya gira balu njisine njeru bata he DCI ajo Heto nake gira lo duku ya njurore pebu na duku ya gira njuru porete ina

0: Wayan FM. Ewangan olo show. Ewangan olo show.
1: Me olo shiroro. Tiatu wanka ulele. Ereshara neke utaro kiro olo shobo.
2: Kabisa olani ngoni. Karibu sijore jingin kigwana. Mairi ya mari. Mayan, halo.
3: Hello.
2: Yeu.
3: Olen.
2: Epa bi.
3: Ele masuri ba lo.
2: Karibu lengo le no seuri.
3: Ngiro ngulwara.
2: Dehe.
3: Ele na namara gena.
2: Ehe.
3: Amore la de gole yara.
2: Ehe.
3: Ne mogra fudra. Mogra ngra ronga na gana ronga na giri giri.
2: Ehe.
3: Ase ge ra de gole na gana ma uri.
2: Ho.
3: Ama ma de ra na ra de gala gini ki sara isi sima.
2: Ehe.
3: Ya wole na wole na wole na wole na wole na wole na Mudahlah dengan mali.
2: Oh.
3: Abang kira dalam hari ini yang baca ni. Kira lagi nama abang ini lewat abang ke angkara korona hari ini yang wassalam ini dari gelar sebara. Aku mudah angkara ya mu negara ni jenis sebara yang le agar ada mereka juga lagi kau kiraan na anak anak hari ini ni. Apa tu ini dengan mana?
2: Ayah show lengole no seuri. Mayan halo. Hello.
4: Hello, mambo.
2: Poa sana.
4: Ni mama Presi kwa Kajiado.
2: Karibu leng mama Presi.
4: Nilikuwa nasema hivi.
2: Hiyo
4: ni mbaya sana.
2: Ehe.
4: Kwa sababu hakuna vile ati wagonjwa wangu niokuwa tena uni Kenya.
2: Ehe.
4: Ni faina kabisa amu sasa kegra azari chaluna na le Kenya.
2: Ho.
4: Amu kama nala nala jene ya uni.
2: Ehe.
4: Tene watu wa iyo county.
2: Ehe.
4: Tene lazima yeji ya nkutu interaction.
2: Ho.
4: Sasa siyo itaambukiza tena kanya ilete disaster ingine.
2: Ehe.
4: Yako mifaina pi.
2: Ehe.
4: Na mimi mshabiki mgeni kaini mimi sasa yesi nuna kinijai pata nafasi.
2: Karibu sana.
4: Na napenda show yako sana.
2: Karibu sana mami ya show ling.
4: Pole kwa homa.
2: Ashe hata inaisha.
4: Sawa sili.
2: Aya ashe. Mayan halo.
3: Hello.
2: Yeu.
3: Subu ni.
2: Ipa bi.
3: Kumbu lindu panyero.
2: Tangai rele.
3: Dia mengenali ini di suatu nanti semuanya. Ini dia baru yang terlalu lagi tu. Ini dia yang terlalu lagi masalah. Lagi ni yang lagi ini terlalu lagi tu. Dia marah.
2: Kini alamu menari syarapi kiri.
3: Tahu dia lupa dia orang lagi dia balas syarapi ini berbeza dengan dia lagi dari syarapi yang dia ni.
2: Sawa kiri ningu.
3: Hari ini yang dijadalah.
2: Ehe.
3: Semoga ni.
2: Ihi.
3: Ini di Kenya.
2: Ehe.
3: Ini hari Kenya.
2: Ehe.
3: Nama orang Amerika juga yang negara yang memalui hari ini sedia dunia.
2: Ho.
3: Mangun de 2020 dari sekarang COVID-19.
2: Ehe.
3: Ini dalam 2019 baga 2020.
2: Ehe.
3: Kemana pengalinya naba kamu jalan di masalahnya naya dengan orang orang di dalam dengan yang nadiur rasa marah.
2: Ehe.
3: Kalau nak rasa mana, bela.
2: Ehe.
3: Bela naya hari raya orang tak nampu lagi negara yang setiap hari sedemikian.
2: Ehe.
3: Awak mana yang negeri ini ni siapa mana di mana sebenarnya negara yang ini banyak orang naya orang ni mana yang bela.
2: Ehe.
3: Kalau semai dulu mungkin dimasukin lah barang-barang itu lah.
2: Ehe.
3: Sebelum ini sila sudah ni maju selain diharapkan maju ada. Oh ini nampak lagi ini barang-barang kita.
2: Ehe.
5: kenye uwe wa mayamba uwe ujande umu ebo la mayamba rangajila nikini
2: ehe
5: njela mwe la mpaka ina rikini
2: ho
5: wako sipe ime karatwa ikake
2: hii
5: iwa ima ina mwana mwana warebe emiro mwana warebe ambama jose wa mwasa mu ure na ule na mwana wana wana facilitation na ili ya nyara
2: ehe
5: na ure mwese uwe sereni na hindi ya kanyo na ragila ya mwana wana jizu
2: ho
5: uma bada na mwana bebe ya mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana
2: ehe
5: wala kare kwenye hafi ya hezi erwe mwese mwese mwese mwese mwese
2: ehe
5: ene la lalua yunga lala ngana adara la nga akore na reki namba wende mbolefe
2: ehe
5: mnyere lumara
2: ho
5: aga maare ama na nyangai na bwena rikila yuwa ninte
2: ehe
5: jala gwer na mbe
2: ho
5: nangu suluma bwema harisara kwa isuru mbe
2: ehe
5: mabanga na mbe faida na mbe mbe mbe mbe mbe mbe
2: ehe
5: amini kuhure nyamba ama rendi na ajisiri wa mikas
2: ehe
5: kuhure rendi si ajisi ni mara nyingi runga maku na ageri uwa na njishu ajisi mbo yunu rendi kisho li kwa hindi
2: ehe
5: kuhure sinja runga maku na ajari te seni jina era marara era shengi mbore rari kira duhuru lorru
2: ehe
5: mama ye nilorru rari kira bilibila lorra ura wale nyare uwe jine vijia runga menorru
2: ho
5: nimi rari runga nyele bolo sela nyingi na mwen
2: ehe
5: kanyo ba mahere na ye naro le re de dora me me ne ye mar here ne ne bi
2: eh
5: ba ye me ma ire ba le mar de ga de hele ga galan o DRC
2: ne he ndo do ro puta
5: e de ba re ne ne ga de ma me ngra na mal de ma ga re ne ne na fer ga mo
2: eh
5: e ka sa ga fer ga le ma ye re si ban de na le le ga de mu mara ni de re si de ma bi wa mu ra yo so gore gore wa ra ni ni na tsara ra na le ke nne ja tsara ndo ne ja ni
2: eh
5: na go mama ni ndo ra
2: a shuling
5: a yo si
2: ma yen halo
6: hello hello
2: yeu
6: mama brian na ri gunye
2: karibu pi mama brian
6: yelo
2: dona
6: ne ki ngasia ye do na ngasia
2: ye eh
6: walunganye de mera bolo sele na iwara he je ni boro ye do na asirga li hilo nyanga sa yelo wajo aas njimu na ye yelo wajo kanyur sababu nagra shiri enje kuloro nga nage neo inejige nezi uru nga nako rondai
2: ho
6: amu
2: ihi
6: kama aro ya maana ye kere nage zi uru nga nako rondai neme herinja lelo nga nage ngo benye ewo inezi uru nga nako rondai neme herage sinja lege nga ame arrahita
2: ehe
6: kage mea lasima sidu oba rege nge heri ewe nebige lorunga na koro drive ai sijimwe moja na siara iru sijimwe ene enye ni duwa mire jihudu wake nye shiba ni amuni jagijo
2: ehe
6: tage mewe sero mwona rashewe ye ibonja sa
2: hake rejo ehe
6: nebe ye la mabia hara orunga na le ena
2: iya
6: ee unige anajari azia la mama brian
2: aisho ule mama brian ang mayan halo hello
7: hello
2: yeo
7: mambo
2: mzuri sana
7: mambo raga baba
2: ee
7: ee maa jambu raga la naa anda sikitali maigra imari
2: ninye kajo si ironingo
7: yaa
2: aisele pia ajo ironingo neribana ironingo pi
7: ee ee wana wari nini sida ime ndeba
2: ho
7: ee ee rani ya
2: ee
7: sisi wenu na mjadala mune janyo ni mjadala mwere na wabia te kutagi esenji wa rahibu za kutasi mwina lasima na ati jira kuhonji rotogu na mjadala naroi
2: ehe
7: ya zinga sami sirikali togi eti kutagi dodo kuninga seti ni mbibende sirikali ya imendogi
2: ho
7: ule sinyana roo kutiru nyo mandama na miyo ya nasibitali ito kutu nye sirikali ya mami elinyo na sirikali
2: ee
7: mbe be mbe la kanyo dini silua jere kutagi nga seti ni kwa wakudu yi nyeji
2: ehe
7: na ukore na jana nuna ena kachangia njari sivirani loru
2: ehe
7: kama ni korona muyo korona kama wajiri bulu gara yi korona
2: ehe
7: ani uwa banyo korona kifuru wabani horu wa hivuwa kibi abasi nyeri
2: hoo
7: uru sinyama ibele anje loru ya maa nina bunama yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi y
8: ara ni ko mandamanno megara na ba sirgali sirgali
2: eh
8: na ko na be anga sana ba gi mede to si yalle ni mo gali
2: aya sawa sawa
8: ay
2: ay Mayen FM hello
9: hello
2: Mayen na
9: hello tulu
2: yew
9: baba
2: e papi
9: nanu ra daniel dana fa bala
2: eh
9: aga jiro nai nanu
2: ehe
9: ore re na muya na jukoron dai
2: ehe
9: tene murun na yala sergale me nga munoyo
2: ho
9: amuga marbi bi boy ango bolo ibo
2: ehe
9: eme gi sindar re
2: ehe
9: paga i digo be ki yolo e yolo nya ke nya ewi boy endo na e ga ewi ne ngi jaga nae
2: ehe
9: boga ma ya me go
2: e
9: Egapa liage duo meu amo e kanyo nar nai bo ya mukama kulimu yari nar langudar bolosin e mekar langudar lagi. Pa wano ngani nangamu?
2: Ale menye.
9: Kaya noohei muhuri.
2: Ehe.
9: Ya wore sinyarais.
2: Ii.
9: E rabongo ame yolo dade mera kenya eno chelo vijani na ingwa ango bolo ibo.
2: Ehe.
9: Amukama nana yenelo na muya nebo nebo nelo irarafa kenya.
2: Ehe.
9: E meri nama arai sobo goyi ango benye.
2: Ehe.
9: Ya gaji rona yana la Daniel.
2: Ehe.
9: Na ngamuno yendo kini kina mare ne murna yare na go bona majiro ke beke na goronda ina.
2: Ho.
9: Aga ipinga ke be me go be me o ni be me heri na jina be le la rungana.
2: Eh.
9: Ya go na jana na ji la Daniel kana ha pala.
2: Ah sholing Daniel.
1: Kidare za hadari shere me yolo shiroro tia tuan kaulele. Melamari amogi shuvinye tari shere ne miadom.
0: Mayen FM. Ewangan olo show.
1: Messi ragre boyega kanyo sa day watch.
10: Ay boyega doina nana K24 plus.
1: Kanyo ina.
10: Ay ni ringa yu maro ligi. Kaisho hook up legit. Kenga sa agogera movies.
11: Your choice.
10: Series.
11: They're rewriting the world order.
10: Sports.
12: Okay.
10: Nemena nage kera si reality shows. Animation zongera, ejinera mbaga live channels.
1: Naseba doi, nagainye laki.
10: Ai, miure, amumiginda lagu ni airogi, atakumi.
1: Mongo, yu nijue pesha ke?
10: Ai, emenano doi na aligi. Melag ninye, hata. Jaga mgayu, downloada K24 Plus, sai sai, nindobira enkolomino.
13: It's now time to enjoy Hookup Legit ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya Entertainment. It's available on all your devices, kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!